Enggak hanya RRI Gorontalo aja, tapi RRI se-Indonesia yang bisa kamu dengerin di sana. Kamu tinggal pilih aja Taman Pro 2. Tinggal kamu download aja Taman Pro 2, nyiapin datanya dan ruang untuk di aplikasinya ya, untuk di handphone kamu Taman Pro 2. Jadi silakan kamu bisa mampir aja di Google Play Store ataupun di App Store.

0: keturunannya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang enggak?
2: Kepo banget sih kamu.
3: Diundang tapi saya tidak datang.
1: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya, posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh
2: ya,
1: kayak
2: minimal,
1: gitu
2: minimal.
1: Doa didoain aja.
2: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan undangan Ikal.
1: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
3: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip teman.
2: Iya benar, titip ke teman kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Ah, itu juga.
3: Jadi ini jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
3: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan.
2: Dekat juga sama orang tuanya.
3: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
2: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
2: Ikan menghindarin ini.
1: Waktu
3: dari sorotan aja sih.
1: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
2: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya, mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, nggak perlu amplop. Ya penghuni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Hey, Ikal, terima kasih
2: Ikal
1: banyak
2: yang
1: ya.
2: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak Doni yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Teman terbaik kamu, teman terbaik dua, Dewa 19 featuring Firza dengan Aku Milikmu, yang sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Tengah. Sudah waktunya Cindy pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. So, Cindy pamit, bye-bye. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saatnya info Pro 2 barengan Nisa untuk sore ini. Lewis Hamilton optimistis Ferrari mampu bersaing memperebutkan gelar juara Formula One musim 2026. Pembalap Inggris ini juga datang ke Grand Prix Hungaria dengan kepercayaan diri dan fokus lebih tinggi. Hamilton menjalani musim keduanya bersama Ferrari dengan performa jauh lebih kompetitif dibanding tahun lalu. Perubahan internal tim dan juga adaptasi di mobil generasi baru juga ini turut mendukung peningkatan performanya. Juara dunia 7 kali ini mengoleksi 5 podium dari 10 seri pembuka musim ini. Dia juga meraih kemenangan Grand Prix pertamanya bersama Ferrari di sirkuit Barcelona, Catalunya bulan lalu. Hamilton datang ke sirkuit Hungaria dengan menempati posisi kedua klasemen pembalap. Dia mengantongi 159 poin, tertinggal 45 poin dari pembalap Mercedes Kimi Antonelli sebelum jeda musim panas. Max Verstappen optimistis Red Bull mampu melanjutkan peningkatan performa di Grand Prix Hungaria akhir pekan ini. Balapan di sirkuit Hungaroring ini bakal menjadi kesempatan menjaga momentum sebelum jeda musim Formula One. Verstappen menilai Red Bull menunjukkan perkembangan dalam beberapa seri balapan terakhir. Peningkatan itu juga mulai terlihat setelah paket pembaruan besar diperkenalkan di Austria. Pembaruan di mobil RB2020 ini membantu Red Bull tampil lebih kompetitif dibanding awal musim 2026. Hasilnya, Verstappen mampu meraih podium di Red Bull Ring dan Spa-Francorchamps. GAIK Indonesia International Auto Show 2026 ini bakal kembali menghadirkan program test drive dan test ride bagi para pengunjung. Hal ini juga untuk menjajal langsung kendaraan impian selama penyelenggaraan 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 di AIS BSD City Tangerang. Tahun ini lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek sepeda motor siap dicoba di area yang dirancang aman dan nyaman. Area test drive berlokasi di loading dock hall 1 hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Fitur water obstacle ini hadir kembali untuk menguji kemampuan kendaraan khususnya mobil listrik dalam kondisi genangan air. Untuk sepeda motor, area test drive test ride berlokasi di hall 11 dengan berbagai kategori dari skuter listrik hingga motor sport. Pengunjung bisa merasakan sensasi berkendara langsung dengan perlengkapan keselamatan yang telah disiapkan. Ketua penyelenggara Antoni Kumonti juga mengatakan akan terus menyempurnakan fasilitas test drive dan juga test ride. Sekian info Pro 2.

0: Pro 2 kita bakal ngikutin siaran jaringan Indonesia Top 20 dan International Top 20 Pro FM yang bakal disiarkan jaringan di RRI Pro dan Network se-Indonesia. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi. Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Indonesia karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemeritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional. Info Pro 2.

0: multinasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Fani teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Teman berdua, kamu baru aja ngikutin siaran berjaringan Indonesia Top 20 dan International Top 20 yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita balik lagi di Prodo FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad ya. Kita udah di trending topik Prodo FM Gorontalo. Kira-kira kita bakal ngomongin apa untuk sore hari ini? Stay tune aja.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

AI, People Are Sunshine with Lost at Sea, tahun 2002. Ini tuh lagu yang dirilis di 5 tahun lalu ya, 2021 lebih tepatnya. Udah jam 5 sore lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah dan kita sudah di trending topic Pro FM Gorontalo. Jadi ada satu studi yang bilang teman Pro 2 kalau fix ya, bakso itu juara. Maksudnya apa sih? Jadi ada studi yang bilang kalau lebih dari 50% orang Indonesia pilih bakso jadi makanan favorit. Jadi makanan favorit mereka berarti deh setengah dari penduduk Indonesia itu memilih bakso. Menurut aku no wonder sih, karena aku juga suka banget bakso. Dan bakso itu mau makan makanan yang kita cari ketika lagi musim dingin kan, tapi gak berdosa juga ketika kita makan di musim panas gitu. Kayaknya dia sah-sah aja gitu, kayak gak apa-apa mau makan pas panas, pas lagi cuaca panas juga gak masalah gitu. Karena menurut aku bakso itu enak sih, cuman emang untuk menemukan bakso yang enak sesuai sama selera kita juga itu lumayan challenging juga ya teman berdua. Jadi jadi bakso tuh maksudnya kayak kalau bakso sendiri itu kayaknya menurut aku ya banyak orang yang bisa-bisa aja untuk makan bakso seminggu full kayaknya aman-aman aja gitu kan. Mau makan sebulan full juga bakso kayaknya nggak ada juga yang merasa kayak nggak akan bosan gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang pastinya mereka tuh punya makanan favorit versi mereka gitu. Kalau mereka bilang tuh aku suka banget ini, mau dimakan seumur hidup pun aku gak akan pernah bosen. Ya kan? Ada yang kayak gitu loh teman berdua. Kalau misalkan kamu sendiri ada enggak sih satu makanan yang kalau misalkan enggak apa-apa banget kamu makan seumur hidup, makan itu terus enggak akan pernah bosen. Gitu. Kalau misalkan kamu disuruh milih satu makanan yang enggak akan pernah bosen dimakan, kira-kira jawaban kamu apa sih teman berdua? Nasi goreng kah? Mie ayam, bakmi, atau bakso juga, ya kan? Dan ternyata kalau misalkan emang bakso, ya kamu gak sendirian. Ada 50% orang Indonesia menjadikan bakso sebagai makanan favorit sih. Jadi gak heran, dari pinggir jalan sampai restoran, bakso tuh selalu punya tempat di hati. Dan dari satu jalan aja tuh bisa banyak versi-versi bakso yang mereka jual gitu. Dan di trending topic kali ini aku juga pengen tahu, kira-kira kalau misalkan kamu cuma disuruh milih satu makanan aja, kira-kira kamu bakalan makan apa, milih makanan apa yang cuman bisa kamu makan seumur hidup misalnya, kayak gitu ya. Jadi kamu bisa share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 2 lain telepon di 08 12 19 9 24 dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih. Turun berdua, pernah nggak merasakan fenomena helpers hike? Yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat gak kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, terang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih turun berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih turun berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih turun berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih turun berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helpers hike ya teman-teman berdua, sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

correct. Number 2 so that was Love featuring Anna Mary with Lonely. Ini tuh dari original soundtracknya 13 Reasons Why Season 3, teman berdua. Selamat sore aja untuk kamu yang lagi menikmati hari minggunya, yang kalau kata orang, kalau udah sore kayak gini tuh udah bukan hari minggu lagi, udah jatuhnya Senin ya. Jadi hari minggu tuh berasanya tuh cuma sampai jam 12 siang aja. Depresinya so hari Senin. Jadi sebenarnya hari Senin hari ini ya. Banyak orang tuh udah ngerasain vibesnya Senin tuh udah mulai berasa dari minggu sore, ya nggak sih teman berdua? Anyway, kita masih ngomongin tentang bakso yang katanya jadi pilihan 50% orang Indonesia, penduduk Indonesia, yang kalau jadi favorit mereka lah ya. Jadi topik kita untuk sore hari ini kita masih ngomongin tentang kalau misalkan kamu cuma dikasih satu pilihan makanan yang bisa kamu makan untuk everyday-nya, kira-kira kamu bakalan memilih apa, teman berdua? Kalau dipikir-pikir, aku juga penasaran sih, apa sih yang bikin bakso begitu sangat dicintai? Mungkin karena emang rasanya tuh cocok ya untuk semua umur. Anak kecil tuh suka banget juga sama bakso, orang dewasa suka, bahkan orang tua juga suka gitu. Belum lagi pilihan baksonya juga sekarang tuh makin kreatif ya. Ada bakso urat lah, bakso telur, bakso keju, bakso mercon, bakso iga, sampai bakso beranak. Aku suka banget sama bakso mercon. Aduh, jadi pengen bakso, kan lapar kayak gini kan. Jadi caranya juga beda-beda orang makan bakso. Kalau aku dulu tuh, aku kalau misalkan makan bakso, biasa aku pisahin baksonya. Terus yang di piring, di wadah piringnya yang ada kuahnya itu cuman ada kuah mie sama telurnya aja. Terus si baksonya ini aku pakein sambal di piring kecil gitu, aku campur gitu. Jadi kayak aku makan baksonya terus habis itu makan kuahnya. Ih, enak banget lagi, jadi pengen bakso deh. Aku udah lama kali gak makan bakso yang berkuah-kuah gitu. Dan lucunya bakso bukan cuma soal makanan, karena banyak orang juga mungkin punya kenangan sama dengan bakso gitu. Jadi kita gak akan lebih ngomongin tentang bakso ya untuk sore hari ini. Pokoknya intinya makanan yang menurut kamu, kalau misalkan kamu cuma bisa dikasih satu pilihan untuk makan, memilih makanan yang bisa kamu makan atau kamu nikmatin setiap harinya, kira-kira akan jatuh ke makanan apa, teman-teman berdua? Aku pasti bakalan tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman berdua, so that was Juicy Lucy, teman berdua, with apa tadi lagunya ya? Aku lupa lagi. Mana tadi? Terlalu tinggi, benar. Nah, itu aja yang aku taunya. Anyway, aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp, line telepon dan juga di Instagram. Tapi aku mau infoin dulu untuk azan maghrib hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Itu nantinya di jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: Udah jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان قلبو إنسبيراسي دان نصيحات قلبو bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya, padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Synchronize, teman Radio, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh udah ada Carmelita.pratiti. Katanya sih mie dan bakso. Oke, iya ya. Mie enggak boleh kalau tiap hari makan mie juga ini ya. Penyakitan ntar, sakit ntar. Tapi kan ini kita berantai anda aja, yang gak mungkin juga seumur hidup makan satu menu aja ya kan. Next one, ini ada in.blueone. Katanya dia kalau dia tuh mie ayam. Kalau aku pribadi aku apa ya? Nasi telur kali ya. Itu tuh kayaknya aku gak akan pernah bosen sih makan nasi telur. Paling tinggal sambelnya aja yang diganti-ganti. Misalkan sambel ijo atau sambel bawang hari ini, besoknya apa ya kan. Anyway tadi sih Carmelita dari request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Terus juga In Blue tadi request lagunya Cinta Sia-Sia dari Nabila Taqiyah. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya teman-teman berdua. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran lo, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alright, nomor 2, udah di jam 6:53 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Minggu 26 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung di trending topik Prode FM Gorontalo untuk hari ini, teman Pro 2. Jadi kali aja abis ini mau makan bakso kan atau mie ayam ya kan. Jadi ketrigger pengen makan. Dan aku pamit undur diri pastinya, tetap semangat ngejalanin hari, jaga kesehatan. Dan semoga sore ini tuh udah menjelang malam sih ya, udah malam jatuhnya. Semoga malam hari ini sehangat semangkuk bakso favorit kalian. Sampai ketemu lagi di siang berikutnya. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Andrian untuk malam ini. Informasi pertama dari Lewis Hamilton yang menutup sesi latihan bebas kedua Grand Prix Hungaria sebagai yang tercepat setelah mengungguli Charles Leclerc. Hasil ini menunjukkan performa impresif Ferrari yang berhasil menempatkan dua pembalapnya di posisi teratas. Ferrari langsung tancap gas sejak awal sesi FP2 di sirkuit Hungaroring. Berdasarkan laporan Formula1.com, Hamilton dan juga Leclerc bergantian mencatat waktu terbaik dengan menggunakan ban medium. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Yo wes, suruh balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ibrahim Rian kembali menjumpai teman Pro 2 di malam hari ini. Malam Senin ya, 26 Juli 2026. Dan kita akan memulai malam ini dengan Negeri Puisi. Yes, dan sekarang kita sudah bersama teman dari Sambur Belakang yang malam hari ini dia bertindak untuk membacakan puisi yang nantinya akan teman Pro 2 sama-sama dengarkan gitu di Negeri Puisi ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu boleh? Halo.
1: Halo.
0: Gimana DP ini so pagi tuh atau mau kasih turun lagi? Kasih turun lagi. Oke, bentar. Coba.
1: Cek.
0: Oh, gimana? Oke.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Bisa dengar suara hati tidak? Alright. Ada siapa di sana?
1: Dwi.
0: Hai, Dwi.
1: Halo.
0: Dwi, apa kabar Dwi?
1: Lumayan baik. Alhamdulillah.
0: Lumayan baik. Ada kata lumayannya itu biasanya apa ya, dibilang baik juga tidak, tapi dibilang tidak baik juga ya baik-baik aja. Tapi sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kamu asli Gorontalo?
1: Bukan.
0: Di mana dong?
1: Asli Bolmut.
0: Oh, Bolmut. I see. Di sini berarti kuliah.
1: Iya, kuliah.
0: Oke, semester berapa sekarang?
1: Masuk semester 7.
0: Semester 7 ya?
1: Iya.
0: Oke, belum di DO.
1: Belum, jauh-jauh.
0: Enggak ada niat untuk enggak ya?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah. Tapi tadi berarti kamu dari kosan atau rumah?
1: Dari kosan.
0: Kosan jauh enggak dari sini?
1: Aku di kampus 4.
0: Oh, Suawa. Kampus 4. Iya, berarti lumayan ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana perjalanan dari kos ke studio Pro 2?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman. Tanpa ada begal, tanpa ada ya. Amit-amit. Iya. Oke, ada Dwi di sini teman Pro 2 dan kita masih nunggu teman yang satunya lagi. Dan mungkin kita nanti akan kembali lagi ya Dwi ya.
1: Iya.
0: Sambil nunggu temannya dari Sambur Belakang. Jadi teman Pro 2 tetap di sini aja. Oh ya, yang pasti kita akan membacakan puisi. Jadi sekiranya ada teman Pro 2 yang mungkin punya tulisan atau punya puisi yang ingin dibacakan sama Dwi atau kamu bahkan pengen ngebacainnya sendiri, boleh ya. Kalau bacanya sendiri mungkin bisa lewat WhatsApp, VN atau mau telepon live juga boleh di 0811 430 0322. Kalau kamu cuma mau ngirim aja dibacain sama Dwi, dikirim juga di WhatsApp yang sama ya, di 0811 430 0322. Oke, kita akan balik lagi ya Dwi, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM Negeri Puisi.

0: Balik lagi masih di Negeri Puisi bersama kawan-kawan sampul belakang, dan kita juga sudah bersama Dwi, rekan dari sampul belakang yang akan membacakan puisi di malam hari ini. Jadi buat yang baru bergabung atau mungkin baru saja tahu program ini Tepora 2, jadi setiap pekan di hari Minggu jam 7 sampai jam 8 malam itu kita punya mimbar bebas di studio Pro 2 FM untuk membacain puisi gitu Tepora 2. Dan malam hari ini kita coba konfirmasi ke Dwi dulu nih. Bagaimana Dwi, sudah punya puisi pertama?
1: Sudah.
0: Ini puisi soal apa Dwi, kalau boleh tahu?
1: Jadi puisi pertama ini judulnya Aku Bukan Retakmu.
0: Oke, ini tulisan kamu atau?
1: Bukan.
0: Oke, dari siapa?
1: Ini dari Andini Daniswari Wibowo.
0: Alright, kalau begitu kita langsung aja dengerin ya. Ini dia puisi pertama persembahan dari Dwi untuk kalian semua.

0: Tetapmu. Karya Andini Daniswari Wibowo. Waktu berjalan seperti biasa, itu katamu, tapi tidak bagiku. Ia melambat di sendi-sendi, mengental di tiap langkahku, lalu berhenti di tempat-tempat yang tak menyediakan ruang untukku. Di lekuk tubuh yang kau anggap cacat, aku menanam semesta yang tak kau baca. Urat-uratnya berdenyut seperti kata yang tak pernah selesai diucapkan. Aku bukanlah retak di cerminmu, bukan kisah pilu yang bisa kau petik untuk menebalkan syukurmu, untuk kau jadikan cermin keangkuhanmu. Aku adalah bahasa yang kau abaikan, aksara yang sengaja kau tinggalkan di pinggir halaman yang usang. Keadilan bukanlah tangan yang terulur, bukan pula belas kasihan, bukan pula suara lembut yang datang saat rasa iba bergetar. Keadilan bukanlah sekadar landai pada tangga, bukan kursi yang kau sisakan dengan ragu. Ia adalah ruang yang tak lagi menghakimi siapapun yang berjalan dengan langkah yang berbeda.
1: Alright, itu dia tadi puisi pertama malam hari ini dari Dwi. Wow, luar biasa. Semoga bisa meneduhkan dan juga menyejukkan Tomro 2 di mungkin akhir pekan yang kelam. Kalau Dwi gimana akhir pekannya? Kelam atau menyenangkan? Biasa aja.
0: Ya, biasa aja. Tidak ada yang spesial.
1: Tidak ada yang spesial ya. Iya. Oke, menunggu yang spesial apa? Hai, iya. Oke, Tomro 2, sebelum kita lanjut lagi di puisi berikut, kita juga mau ingatkan muslimin dan juga muslimah, azan Isya hari ini pada pukul 19:14. Jadi sudah dikumandangkan azan Isya ya guys ya. Jadi untuk kaum muslimin dan juga muslimah mungkin udah bisa bersiap-siap menunaikan ibadah sholat Isya. Oke, kita akan melanjutkan kembali perjalanan di negeri puisi setelah yang satu ini. Jadi tetap di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yo, suara dua, Yura Yunita dengan tenang. Semoga kita semuanya punya cara untuk bisa tenang dalam situasi yang mungkin kurang beruntung atau ya nasib yang tak kunjung membaik gitu, nomor dua ya. Jadi sekali lagi semoga kita semuanya punya cara untuk bisa tenang dan terus apa survive dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih di Negeri Puisi bersama Dwi dan sudah bergabung juga malam hari ini ada Winnie. Halo Winnie.
1: Halo Kak.
0: Iya, Winnie apa kabar Win?
1: Baik banget.
0: Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Oke, gimana nih besok hari Senin masalahnya?
1: Aku libur sih, libur semester.
0: Libur. Oh, ala. Iya.
1: Jadi
0: enggak ngaruh
1: lagi
0: ya.
1: Lagi enggak ada kesibukan apa-apa.
0: Iya. Oke. Okay. Kamu asli Gorontalo?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Aku okay. Asli Sulawesi Tengah. Buol.
0: Oke. Okay. Buol. Kalau gue kan tadi dia Bolmut ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sama-sama Buol Mut.
0: Hey. Si masuk ya, Bolmut, iyo, mana DP jarak jauh lagi ya, DP letak berbeda begitu ya, yang satu ke arah sana, aduh gitulah pokoknya ya. Kalau ini sibuknya apa sekarang? Kuliah?
1: Kuliah.
0: Oke, okay. Semester?
1: Semester, mau masuk semester 5.
0: Oh iya, berarti duinya senior ya?
1: Iya senior.
0: Iya karena dia udah semester 7, kamu baru semester 5 kan?
1: Semester 5.
0: Iya oke, okay. Saya semester 1. Iya, ospek aku kakak. Oke, okay. Kita lanjut lagi, kalau tadi Dwi sudah membacakan puisi pertamanya. Winnie udah siap belum?
1: Siap.
0: Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Aduh, malah jalan-jalan. Puisi, bukan jalan-jalan. Kamu punya puisi apa ini?
1: Aku punya puisi dari Kak Yohan Fikri. Judulnya itu Neraka Baru di Rumahmu.
0: Siap. Jadi dari tadi aku melihat kamu membawa secari kertas.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kalau begitu kita langsung aja dengarkan. Ini dia puisi yang akan dibawakan oleh Winnie.
1: Neraka Baru di Rumahmu, oleh Yohan Fikri. Kadang kau suka bertanya-tanya, iblis itu wujudnya seperti apa? Apakah menyerupai paras pria hidung belang yang kerap luput menjaga marwah batang linggangnya? Ataukah persis seorang perempuan yang gemar mengangkang pada kekasih orang lain? Saban kali aku melihat kau menangis, selalu kubayangkan seekor ular sedang mendesak.

0: menisik badan ke punggung bebatuan agar luruh seluruh luka yang bersisik di sekujur tubuhnya. Pernah suatu kali, kau pulang dini hari, setelah lelah melata menjauhi bayanganmu sendiri. Kau lekas bergegas menuju kulkas, ruang paling lapang yang setia menunggumu dan menapung kepulanganmu. Seperti hangat peluk seorang ibu, serupa kecup lembut seorang ayah yang hanya dapat kau jamah jauh dalam belayan mimpi-mimpimu. Kuraih sebotol anggur merah di sana, dan tiba-tiba kau rasakan telingamu mengalirkan darah. Di ruang sebelah, kau dengar ayah ibumu sedang sibuk berseteruh perihal bagaimana mencipta neraka baru untuk menjerang anak-anaknya. Kadang kau kerap menduga-duga, iblis itu adakah wujudnya menyerupai mereka?
1: Yes, neraka baru di
0: rumahmu.
1: Neraka baru di rumahmu. Alright. Ini apa namanya, pengalaman pribadi dari sang penulis kali ya?
0: Iya kayaknya.
1: Tapi
0: soalnya ini kayaknya menggambarkan apa ya, seorang anak yang hidup di keluarga yang masih utuh, mama papanya ada, nggak pisah, kayak apa ya, semi broken home kali ya?
1: Iya.
0: Jadi papa mamanya masih ada tapi ya berseteru setiap hari.
1: Wow.
0: Kadang orang tua itu mikir mungkin ya mereka tetap mau sama-sama karena anak gitu, nggak mau pisah. Tapi ternyata pilihan yang mereka ambil ternyata lebih buruk dari perpisahan itu sendiri.
1: Wah.
0: Itu.
1: Waduh, itu kompleks sekali sih.
0: Iya, ya. Kompleks banget.
1: Maksudnya di satu sisi bagus mereka mempertahankan hubungan ya.
0: Iya, mempertahankan.
1: Tapi di lain sisi ya. Ya itu apa?
0: Udah
1: mengorbankan perasaan,
0: iya,
1: mengorbankan
0: perasaan.
1: Banyak hal ya.
0: Iya.
1: Dan jadi itulah apa? Suasana jadi enggak harmonis.
0: Sudah tidak.
1: Dan jadi pertanyaannya lebih baik pisah
0: atau tetap sama-sama?
1: Iya, tetap sama-sama tapi
0: hubungannya gitu.
1: Iya, dengan suasana yang tadi ditulisnya kayak neraka.
0: Iya, kayak neraka ya. Barulah di rumahnya. Setiap hari itulah. Dia bakalan masuk di dalam rumah itu yang dia sebut neraka gitu.
1: Wah.
0: Jadi ya.
1: Kita mikir aja atau ngebayangin susah ya.
0: Iya, susah.
1: Maksudnya bagaimana
0: susah.
1: Itu ya? Iya kan satu sisi mereka
0: sama-sama gitu, sama-sama. Tapi di sisi lain sama-samanya, tapi ya itu udah nggak ada mungkin udah nggak ada lagi rasa yang kayak respect mungkin
1: betul,
0: kayak
1: betul.
0: Satu sama lain.
1: Iya,
0: terus
1: iya.
0: Udah nggak ada lagi rasa cinta gitu.
1: Iya sih.
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Jadi sangat apa ya?
1: Iya.
0: Deep banget ini puisi.
1: Iya, benar-benar. Tapi sebelum kita ke Dwi ya, puisi berikut. Mungkin tadi ada hubungan dengan lagu Yura Winita, Tenang gitu.
0: Iya, tenang.
1: Nah, kalau teman-teman ada tidak, maksudnya apa ya, cara untuk menenangkan diri? Kalau Winnie apa kira-kira? Misal pengen tenang ini, apa yang Winnie lakukan?
0: Untuk menenangkan diri ya?
1: Iya, untuk
0: dari
1: mencari
0: apa nih,
1: ketenangan.
0: Dari mungkin dari masalah atau dari lagi debat mungkin di rumah terus.
1: Apapun sih, apapun. Jadi kayak ya mungkin hari yang berat misalnya.
0: Aku biasanya karena mungkin di rumah, aku biasanya kalau lagi ada masalah itu pelariannya bawa motor.
2: Jalan-jalan ya.
0: Iya, aku bawa motor.
1: Iya.
0: Terserah deh mau kemana gitu. Asal aku keluar gitu dari tempat yang bukan aku sendiri gitu. Maksudnya di rumah kan ada orang-orang ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: kayak
1: iya.
0: Aku mending menjauh dulu karena banyak nih pikiran di kepala. Karena juga karena juga kalau kita diam terus pikiran kita, mood kita enggak baik, enggak stabil biasanya aku takutnya itu kayak bisa berdampak ke orang rumah gitu, misalnya yang tiba-tiba marah gitu ke ke gini sedikit aja tuh udah yang kayak kepancing emosinya. Jadi mending aku biasanya
1: motoran
0: masalah. Tapi ini hubungan yang kayak masalah besar ya, masalah yang betul-betul aku kayak aduh udah deh aku butuh ketenangan nih.
1: Oke, jadi kamu naik motor entah
0: kemana. Aku pernah naik motor itu jam 11, udah jam setengah 12. Wih. Itu iya.
1: Terus
0: itu sampai kota, dari rumah sampai kota. Terus pulang. Terus pulang lagi gitu. Jadi yang penting aku bawa motor dulu. Jadi cara aku mencari ketenangan itu dengan bawa motor gitu.
1: Itu tapi kamu bawa motornya atau fokus kan?
0: Fokus.
1: Maksudnya jangan sampai kamu apa tiba-tiba ngelawan atau tanpa sadar gitu kan?
0: Tapi pelan
1: mungkin mikir masalah, mumet di motor ya, itu juga bahaya sih.
2: Bahaya
0: sih emang.
1: Tapi kan, alhamdulillah so far kamu tetap fokus bawa motornya.
0: Fokus. So far alhamdulillah dilindungi.
1: Alhamdulillah. Amin. Semoga selalu dilindungi ya.
0: Iya.
1: Karena kita kan semua punya cara untuk tenang atau
0: tenang.
1: Kayak mekanisme coping mekanisme.
0: Iya,
1: kalau Dwi? Jalan-jalan juga?
2: Enggak.
1: Sepatu roda tidak? Jalannya?
2: Enggak. Kalau lagi cari ketenangan, pas lagi masalah ya, ada masalah.
1: Iya.
2: Mungkin berbanding kebalik ya sama Winnie, mungkin dia Winnie memilih keluar jalan-jalan. Kalau Dwi mengurung diri, maksudnya mengurung diri, belum mau komunikasi sama siapa-siapa.
1: Iya,
2: di kamar diam, main handphone, sekalipun ada yang telepon nggak diangkat. Menikmati. Lebih ke menikmati.
0: Me time gitu.
2: Iya.
1: Jadi menenangkan lewat keheningan gitu ya.
2: Iya. Kira-kira seperti itu.
1: Jadi beda.
0: Iya, beda.
1: Terbalik ya.
2: Iya, terbalik.
1: Kalau ini kan ketenangannya di luar. Kalau di justru di tempat yang tenang kayak di rumah.
0: Iya, di rumah.
1: Oke, Dwi, sudah siap kamu dengan puisi berikut?
2: Oke, siap-siap.
1: Oke, ini puisi apa nih, Dwi?
2: Bawa puisi dari Chairil Anwar.
1: Oke, judulnya?
2: Judulnya Tak Sepadan.
1: Alright, kalau begitu langsung aja kita dengarkan. Ini dia puisi yang akan dibawakan oleh Dwi.
2: Tak Sepadan, Chairil Anwar. Aku kira beginilah nanti jadinya kau menikah, beranak dan berbahagia, sedangkan aku mengembara serupa Asferos. Aku merangkaki dinding rumah, satu juga pintu. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang, tinggal rangka. Februari 1943.
1: Oke, itu dia tadi puisi yang dibawakan sama Dwi, karya Chairil Anwar. Kalau kamu bisa menggambarkan ini puisi soal apa sih, Dwi?
2: Kalau menurut Dwi ya, puisi ini tentang penderitaan batin atau mungkin lagi patah hati. Karena tadi ada disebutkan beginilah nantinya jika kau menikah. Jadi bisa jadi ini ditinggal kawin atau kemana. Kemudian juga rasa kepasrahan gitu.
1: Oke. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ketika dia ditinggal nikah, dia pasrah gitu ya?
2: Iya. Gak berjuang.
1: Iya, ngapain juga? Apa namanya ngerecokin akad nikah orang kan juga tidak lucu ya?
2: Iya, iya.
1: Ngajak kabur gitu ya kan tidak lucu. Jadi ya udah pasrah aja. Masih banyak ikan di laut ya.
2: Daripada masuk penjara.
1: Iya, itu lagi. Ntar apa berurusan sama hukum lagi ya kan? Ya udah, kalau begitu kita masih akan kembali lagi dengan puisi-puisi berikut dari Dwi dan juga Winnie. Maka dari itu, teman Rodo yang mau ngirim puisinya masih kita tunggu di 08114300022 dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kita balik lagi di Negeri Puisi. Terima kasih teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM malam hari ini. Anyway, selamat malam ya buat kamu semuanya yang lagi menikmati akhir pekan yang akhir sekali, di akhir bulan juga. Jadi semoga semuanya all good teman Pro 2. Dan kita sudah di penghujung dari Negeri Puisi, dan untuk itu dari Winnie dan juga Dwi akan mempersembahkan masing-masing satu puisi terakhirnya sebelum nanti kita menutup Negeri Puisi malam hari ini. Kita mulai dari Winnie lagi kali ya.
1: Okay.
0: Winnie, puisi terakhirnya apa nih Win?
1: Ini dari penulis namanya Era Esmeralda.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Kutukan Bagi Yang Hidup.
0: Kutukan Bagi yang Hidup. Oke okay lah kalau begitu. Kita langsung aja dengerin kali ya puisi terakhir dari Winnie. Dan ini dia.
1: Kutukan Bagi Yang Hidup oleh Era Esmeralda. Matahari di balik punggung perlahan tenggelam sebelum cahaya padam. Kau berkata, dengarkan deru ombak itu.

0: ditimpa cahaya. Desau angin kadang menjawab. Sesekali sunyi menyergap, membuat dada terasa berat, tapi kita tak tahu itu apa. Tak ada kejutan. Kita sama mengerti bahwa kesedihan takkan mampu ditampung luas dalam lautan. Kita pun sama paham, harapan, kehilangan, dan penantian adalah kutukan bagi yang hidup. Kau memeluk seluruh sepi di dadaku, dan suaramu menjelma deru ombak itu.
1: Alright, kutukan bagi yang hidup. Ini tersiratnya apa sih?
0: Jadi menurut aku ya, maksud penulisnya mungkin ya. Dia bermaksud untuk menyampaikan bahwa kita ini hidup, kita tidak akan lepas dari tiga hal, yaitu harapan, kehilangan, dan penantian. Nah, ketiganya ini dia sebut sebagai kutukan. Kenapa? Karena ironinya, hal-hal yang biasanya kita anggap wajar ini justru dalam hidup manusia adalah sesuatu yang menjadi beban begitu.
1: Iya. Jadi yang dianggapnya
0: wajar ada dalam hidup, tapi bagi manusia sendiri ternyata itu menjadi beban dari harapan, kehilangan, penantian. Tapi kalau menurutku ya pribadi, kalau kita nggak ada harapan, nggak ada penantian, nggak ada rasa pernah merasakan kehilangan, kita kayak nggak hidup gitu.
1: Kita kayak
0: hampa aja hidupnya gitu. Jadi semua itu sebenarnya berkontribusi membuat kita tetap hidup gitu. Kalau menurutku tiga hal ini.
1: I see. Iya. Tapi bagi si penulis itu itulah kutukan ya.
0: Gitu, kutukan bagi yang hidup gitu.
1: Oke. Yes, terima kasih buat Winnie atas puisi terakhirnya. Dan kita sekarang ke Dwi. Dwi, sudah siap?
2: Siap.
1: Ini puisi judulnya apa nih, Dwi?
2: Puisinya masih dari Hairil Anwar juga.
1: Oke.
2: Judulnya Derai-derai Cemara.
1: Oke lah, kalau begitu kita sudah siap mendengarkan Dwi. Langsung aja ini dia puisi terakhir, sembahan dari Dwi.
2: Derai-derai Cemara, Hairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Kini hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah.
1: Oke, itu dia puisi terakhir dari Dwi. Mungkin singkat aja Dwi, ini soal apa sih kalau yang kamu tafsirkan atau kamu tangkap gitu?
2: Kalau menurut Dwi, puisi ini bermakna tentang perjalanan juga menuju kematian ya. Karena dari judulnya saja udah derai-derai cemara gitu.
1: Oke.
2: Seperti yang sering dikatakan, pohon cemara itu kan daunnya yang berguguran seperti metafora kerapuhan manusia.
1: Iya.
2: Dan Dwi juga sempat cari makna dari puisi ini dari si penulis. yang Hairil Anwar ini berkata puisi ini tuh tentang kesadaran manusia akan kefanahan hidup dan juga tentunya kepasrahan.
1: Alright, yes, it's a wrap ya yeah. Untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Dwi, buat Winnie. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain ya, di negeri puisi berikutnya.
0: Semoga.
1: Amin, amin, amin. Iya, ini nanti habis dari sini kemana ini?
2: Cari makan sih.
1: Cari makan ya, oke.
0: Sama, sama.
1: Sama juga, oke. Okay. Saya punya rekomendasi. Nah, jangan. Ntar iklan lagi. Nanti di ini ya, apa off air aja, off air. Off air. Kita bahas off air. Oke? Ya udah kalau begitu salam buat teman-teman sampul belakang yang lain.
2: Yes.
1: Sehat selalu buat Dwi dan juga Winnie. Dan kita tutup dulu buat negeri puisi malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman berdua atas perhatiannya. Dan jumpa lagi di minggu depan di jam 7 sampai jam 8 malam setiap hari Minggu. Tapi Ibrahim Brian masih akan lanjut lagi ya. Jadi tetap di Pro 2 FM Gorontalo. Ini satu lagu terakhir di negeri puisi dari Taylor Swift with Willow.

Pertemuan Pro 2, saatnya kita bertemu dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: Tomor 2% kamu ikutin Indonesia Pro Internasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kita kembali sekarang ke Pro 2 FM Gorontalo bersama aku Ibrahim Rian.
1: Ayo Mas.

my god. Balik lagi masih di Bro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ada Ibrahim-Rian ya, sampai nanti tutup siaran. Selamat malam dulu nih buat teman Pro 2 yang lagi stay tune atau sudah stay tune dari tadi, guys. Terima kasih banyak ya sudah menjadikan Pro 2 FM sebagai teman teman dengar kamu di mana saja, baik di mobil, di rumah, di kosan. Harapannya sih semoga Pro 2 FM selalu jadi teman terbaik buat kamu semuanya, Pro 2 ya. Ya mungkin malam hari ini menyambut Senin, menyambut pekan yang baru, menuju bulan baru, Pro 2. Kamu mungkin ada rekomendasi atau mungkin ada film yang akan diselesaikan gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal film, wah film tuh banyak sekali yang apa kategorinya gitu, Pro 2 ya. Ada film fiksi, ada yang non-fiksi, ada juga mungkin turunannya ada yang komedi, romance, drama, apalagi tuh petualangan. Wah banyak sekali kalau kita ngomongin soal film Nora 2. Dan satu hal lagi yang tidak lepas dari film adalah film remake. Beberapa orang mungkin gak sadar kalau film yang pernah ditonton itu ternyata adalah remake dari film yang udah pernah rilis beberapa tahun yang lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu, bahkan udah lama gitu, Pro 2 ya. Dan ini umum terjadi sih, santai aja. Dan kabarnya nih, sebuah film yang pernah populer di tahun 1981, judulnya tuh Possession nomor 2. Nah, sedang di remake tuh kabarnya dengan sutradara Parker Finn. Nah, untuk aktor-aktrisnya seperti Margaret Qualley, Callum Turner, atau Paul Dano, itu dikabarkan terlibat dalam proyek remake ini. Berbicara soal remake film, nah ini nanti Rian punya beberapa film yang tercatat paling sering di remake sepanjang masa, guys. Untuk itu, di malam hari ini, untuk kita melewati minggu ke Senin nomor 2 ya. Nah, Rian mau tahu nih, kira-kira kamu pernah nonton atau suka, atau kamu memfavoritkan film yang di remake, kira-kira film apa itu? Kalau diurai gitu, wah banyak sekali film-film remake tuh, Pro 2. Salah satunya apa ya? Banyak sekali, tapi ternyata nah, yang ini Ada Apa Dengan Cinta. Itu kan pernah di remake tuh sama aktris aktor pendatang baru atau aktor muda yang aslinya kan Dian Sastro dan juga Nicholas Saputra. Selain itu, apalagi ya film yang di remake, Susana the Movie. Nah itu juga film remake, guys. Mungkin ya generasi milenial atau bahkan generasi sekarang pernah menonton film Susana yang bener, yang asli gitu ya. Kalau sekarang kan yang diperankan sama Luna Maya. Nah kalau yang dulu itu emang Susana, guys. Wah, itu salah satu film remake yang paling sering juga di remake. Ada pula Warkop DKI. Yang terbaru tuh kayak Miracle in Cell number 7 ya. Nah itu juga kan film remake tuh. Wah banyak lah, Pro 2 ya. Habis waktunya kalau kita urain satu-satu film yang pernah di remake. Nah jadi untuk malam hari ini kita mau tahu nih, Pro 2,
Ngomong-ngomong soal film remake, kamu sejauh ini memfavoritkan film remake apa gitu? Boleh disebutin ya nama filmnya, sama mungkin film terdahulunya boleh. Kalau mau disebutin juga nggak apa-apa. Atau kalau film sekarang yang di remake juga boleh. Pokoknya bebas nomor 2 ya. Kasih tau Rian sekarang juga di WhatsApp 0811 43 00 22 atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Baru saja tadi Real Love dari Clean Bandit featuring Jazz Line sudah mengantar kita di jam 9 malam lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Oh ya, hari ini atau malam ini juga Timnas Day, guys. Ini laga bukan malam ini, Ding. Sorry. Besok ya. Aduh, udah pengen cepat-cepat soalnya. Iya. Besok tuh baru Timnas main, guys. Wah, kita harus mengawal perjuangan dari Tim Nasional Indonesia untuk membawa pulang AFF pertama kalinya, guys ya. Wah, setelah sekian tahun, semoga Indonesia di kesempatan ini bisa membawa pulang Piala AFF, guys. Dan kita masih tanya juga film-film apa yang atau film remake apa yang menurut kamu favorit atau mungkin terbaik sepanjang masa, guys. Nah, nanti kita juga akan kasih tahu ke Tomorrow 2 beberapa film yang tercatat paling sering di remake sepanjang masa. Nah, kira-kira film apa sih itu? Kita tunggu ya sambil nikmatin lagu-lagu enak cuma di Pro 2 FM. Nah, kamu bisa kasih tahu aja langsung film favorit sepanjang masa atau film remake favorit sepanjang masa menurut kamu di WhatsApp kita 0811 43 000 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: sesuatu yang cintanya tak keberapa. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perubahan kehatian ditinggalkan kemudian sia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesianisme.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Yo, mas, balik lagi. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Sesuai nyirian tadi, kita akan menguraikan gitu ya, beberapa film yang tercatat paling sering di remake sepanjang masa. Yang pertama tuh ada A Star Is Born. Nah, ini film yang awalnya saya tidak mengetahui kalau ini ternyata film remake, guys. Jadi pertama dirilis tuh tahun 1937, di remake pada tahun 1954, 1976, dan 2018. Yang terakhir tuh yang main si David Copperfield sama si Lady Gaga. Gitu. Berikutnya ada The Great Gatsby. Wow, ini satu nama yang dijadikan juga sebagai produk minyak rambut ya. The Great Gatsby ini pertama rilis tahun 1926, di remake pada tahun 1974 dan 2013. Nah, yang ini aktornya si Leonardo DiCaprio ya, pada remake terakhirnya 2013. Dan ternyata film King Kong pun itu adalah film remake ternyata Toro 2. Pertama dirilis tahun 1933, remake pada tahun 1976, dan yang terakhir 2005. Ada Black Christmas, pertama dirilis tahun 1974, di remake pada tahun 2006 dan juga 2019. Wah, ini juga satu film remake yang ternyata remake Tomorrow 2 ya, itu The Longest Yard. Wih, ini juga satu film, apa, film ya, memori masa kecil sih. Nonton film ini pas ya awal-awal apa ya, awal-awal ngerti film lah. The Longest Yard isinya main pegulat atau pegulat SmackDown nomor 2 ya. Jadi The Longest Yard ini pertama rilis tahun 1974, di remake pada tahun 2001, dan yang terakhir tuh 2005. Yang main, wah, ada banyak si Muhammad Ali, kemudian ya beberapa pegulat terkenal itu juga main di situ. Si aktor utamanya saya lupa namanya. Pokoknya itu The Longest Yard ya. Nah, yang satu ini film horor, guys. Day of the Dead. Ada yang nonton film terakhirnya di tahun 2017? Nah, ternyata film ini di remake pertama kali dirilis tahun 1985. Di remake itu tahun 2008 dan yang terakhir 2017. Ada Cheaper by the Dozen. Ini pertama rilis 1950, di remake pada tahun 2003 dan 2022. Dan yang terakhir ada Perfect Stranger. Nah, film ini ternyata memang sudah banyak yang meremake ya. Bahkan berbagai negara pun di tahun 2016 sampai 2026 itu ada total 31 remake film ini dari berbagai negara. Termasuk Meksiko, Jepang, Jerman, Belanda, Vietnam, Denmark, India, sampai Indonesia juga ada nih remake-nya Tomorrow 2. Perfect Strangers. Itu ya, film-film yang di remake tercatat paling sering. Nah, kalau kamu film remake favorit sepanjang masa kamu kira-kira apa tuh? Kasih tau Rian sekarang juga ya.

0: David Guetta, I told you they wear Bermudas, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: ini wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Avo Max, Sweet But Psycho. Wih, agak mengerikan ya. Manis tapi berduri ternyata. Oke, kita masih ngomongin soal tadi. Sebelum kita masuk dan juga bacain respon dari Tomorrow 2, Rian mau ucapin selamat malam ya buat kamu semuanya yang lagi menyongsong awal pekan. Tetap semangat guys. Pokoknya di mindset kamu positif lah untuk hari Seninnya ya. Karena ya tidak sedikit orang yang merasa Senin tuh wah agak bagaimana begitu ya. Bahkan yang sering kita dengar adalah dari weekdays ke weekend itu lumayan lama. Nah, pas weekend ke weekdays cepat sekali. Ya gitulah nomor 2 ya. Tapi sudah kita tinggalkan saja dulu itu. Kita bacain yang sudah ikutan gabung dulu nih guys. Film-film yang menurut kamu itu adalah remake terbaik sepanjang masa. Ada bayusatria.jaja di Instagram @pro2_gorontalo. Katanya Man Machine. Alright. Man Machine. Oke. Makasih Bayu ya. Wah, sepertinya boleh nih jadi apa bahan tontonan ketika mungkin lagi luang, lagi mumet ya. Bayu, thank you sekali lagi, Bay. Lanjut ada Muhammad Saiful Linsan 66. Evil Dead. Wih. Evil Dead ternyata remake ya. Wah, baru tahu saya kalau begitu. Muhammad, kamu ini kan nggak ngasal ya. Soalnya aku juga ngikutin Evil Dead. Evil Dead adalah remake. Wah. Tapi kemarin alhamdulillah aku nonton yang terbarunya, Evil Dead Burn ya. Wah, itu juga lumayan sih. Cuman agak so-so gitu filmnya Tomorrow 2. Soalnya beberapa part tuh agak kurang nyambung aja sih Tomorrow 2. Tapi udah kamu nonton, jangan sampai aku dikatain spoiler lagi ya kan. Oke, Evil Dead kita belum menemukan kalau itu film remake, tapi gak apa-apa lah buat Muhammad Saiful ya. Terima kasih. Yang lain masih mau ikutan silahkan, masih ada waktu sampai nanti pukul 11. Jadi yang punya film worth to watch, film remake ya catatannya, nah bisa langsung aja kasih tahu Rian sekarang juga ya di WhatsApp maupun di Instagram @pro2_gorontalo. Yes, buat kamu juga yang besok mungkin akan banyak sekali kegiatan, agenda, ada baiknya dipersiapkan dari jauh Tomorrow 2 ya, biar besok insya Allah tinggal mengemas, tinggal prepare, berangkat deh Tomorrow 2. Yang punya tugas di rumah, PR atau tugas kuliah, coba ingat-ingat lagi. Rian mau bantu ingetin nih. Ya biar tidak drama lagi pas di sekolah ataupun di kampus ya. Aduh, tidak bikin tugas lagi. Ntar ibu guru suruh berdiri di depan kelas lagi. Jadi jangan lupa guys, kalau ada tugas PR, kuliah, tugas apapun, tugas kantor misalnya juga. Nah kalau itu beda halnya, bukan lagi dimarahin itu. Wah, sampai dihukum nanti. Alright, pokoknya semuanya semoga dilancarkan urusan-urusannya, amin.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: waktu nikahannya Tentang. Diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangan galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh ya, kayak
1: minimal,
0: gitu.
1: Minimal.
0: Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan
0: benar kali, Kal? Kalau gimana, Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal ngindarin ini.
0: Waktu jadi sorotan aja sih. Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih banyak
1: yang curhat, jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya,
2: banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jika malam di Prodio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kurang dari 10 menit lagi menuju jam 11 malam ini Temur 2. Dan itu waktunya Ibrahim Rian untuk menyudahi dulu jaga malam hari ini mengenai film remake yang jadi favorit sepanjang masa. Tadi sudah ada Temur 2 yang ikutan gabung ya. Ada Bayu Satria, kemudian Muhammad Saiful Linsan yang sudah ikutan gabung. Terima kasih banyak. Buat yang lain, kita ketemu lagi nanti di jaga malam berikutnya ya. Pokoknya pantengin teruslah Pro 2 FM sebagai teman terbaik kamu dimanapun, kapanpun. Ya, karena kita hadir dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. So, Ibrahim Rian tutup dulu kebersamaan untuk malam hari ini. Besok aku off day dulu nih guys. Mau istirahat, mau liburan dulu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain ya. Sekali lagi jangan ganti frekuensinya, karena di sini masih akan ada jazz music dari music director kita Rasman Saleh selama kurang lebih sejam ke depan. Ibrahim

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Echo Anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi
2: Bu, diri. Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
3: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Pede FM. Gorong-gorong tau.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

92 dengan terengganu ramai ini mah berakhir sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Pro 2 dari Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Untuk edisi pagi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: go anywhere.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gaji.

0: FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini Senin 27 Juli 2026 barengan Ayan Saleh. Teman Pro 2, penyerang Norwegia Erling Haaland ini kembali mencuri perhatian publik setelah mengungkap isi pesan aktor Spider-Man Tom Holland. Dan kisah ini juga menjadi perbincangan hangat setelah viral sepanjang gelaran Piala Dunia 2026 di berbagai media sosial. Haaland sendiri finally membenarkan pesan ini memang dikirim Tom Holland sejak 23 Mei 2021 saat keduanya menghadiri Formula One Monaco. Dan pengakuan ini juga itu disampaikan dalam vlog terbaru saat dirinya menikmati masa liburan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Dari pelatih timnas Indonesia, John Herdman resmi mengumumkan 26 pemain jelang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang segera bergulir teman Pro 2. Komposisi pemain berpengalaman dan talenta muda diumumkan lewat Instagram @timnasindonesia dilansir dari hari Sabtu kemarin. Sejumlah pemain langganan timnas Indonesia kembali memperoleh kepercayaan mengisi daftar skuad yang dipersiapkan menghadapi persaingan kawasan Asia Tenggara. Herdman sendiri mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu, serta generasi sebagai fondasi utama membangun kekuatan tim nasional. Rizky Ridho, Tom Hay, Nadio Argawinata, Mark Lowe, Jordi Amat, Beckham Putra, dan Marcelino Ferdinand kembali dipercaya. Kehadiran mereka diharapkan memberikan stabilitas permainan sekaligus menghadirkan kepemimpinan sepanjang perjalanan Indonesia di turnamen tersebut. Dari Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain dan balapan ini juga dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang di tanggal 2-4 Oktober 2026. Dilansir dari FormulaOne.com, ajang ini juga bakalan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura dan penyelenggara menyeluruh seluruh jadwal Formula One. Musim 2026 lainnya tetap tidak berubah dan pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia dan saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One, FIA, pemerintah Bahrain dan juga pemerintah Malaysia. Kerjasama ini memastikan GP Bahrain tetap terselenggara di musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mengkasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kepengen solop-solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, ada lagi Ian Saleh, teman kamu semuanya. Pagi hari ini, di luar udah pada cerah banget nih teman Pro 2, udah kuning ya langitnya sekarang, bukan biru lagi. Ini tandanya matahari bakalan cepet nongol nih teman Pro 2, panas ya hari ini, kemarin juga kayaknya sama aja. Kita bakalan happy sampai nanti jam 10 pagi nih teman Pro 2, barengan aku di sini. Untuk hari ini Senin 27 Juli 2026, so jangan kemana-mana, stay tune terus dan standby aja di sini. Di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya The Lestari Teman Pro 2 dari albumnya Jangan Jatuh Cinta Jadi Udara nih. Sekarang udah pukul 6:18 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, siapa nih Teman Pro 2 apa yang pagi-pagi ini udah gerasa gerusuk lari sana sini di dalam rumah gara-gara telat bangun. Jadi kalau urusan buru-buru kayak emang bawaannya pengen ngebut aja ya, biar cepat sampai tujuan dan gak kena omel bos atau juga dosen. Nah, ngomongin soal namanya ngebut-ngebutan dan juga adu kecepatan nih, ada kabar super hot dari sirkuit Formula One nih Teman Pro 2. Dari info yang baru aku lihat di KBRN ya Teman Pro 2, Lando Norris itu baru aja sukses mengunci gelar juara di Grand Prix Hungaria. Yang bikin makin spesial, ini tuh sekaligus jadi kemenangan perdana buat tim McLaren di musim balap 2026 loh Teman Pro 2. Jadi kemenangan ini jelas nggak diraih cuman modal ngegas doang, tapi butuh fokus tingkat dewa, strategi ciamik juga, dan pastinya teamwork yang solid dari para mekanik di pit stop. Nggak heran aja kalau mobilnya Norris ini bisa melesat mulus ninggalin lawan-lawannya sampai akhirnya jadi yang pertama nyentuh garis finish. Luar biasa emang kecepatan dan kekompakan tim McLaren ini ya. Mekanik F1 aja kerjanya sat-set gitu Teman Pro 2, hitungan detik udah beres ya. Sampai mobilnya bisa ngebut lagi dan juara, lah kitanya, kamunya, boro-boro mau sat-set di pagi hari. Masuk kamar mandi niatnya mau buru-buru siap-siap, durasi ngelamun di bawah showernya malah jauh lebih lama daripada mandinya itu sendiri, ya kan?

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi? Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Yep, thank you.
2: Oke, okay, thank you ya.
0: Terima kasih. Sehat
2: selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
0: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
1: Saya hapus dulu nomornya Rian.
0: Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
0: Makasih
2: atas
0: ya
2: brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
0: Gimana?
3: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, yeah, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
4: Betul.
0: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, "Eh, torong bahas seragam lah," gitu.
0: Oh iya, mama ya berarti ya. Gitu, yang excited ya.
5: Langsung beli kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh. Iya.
3: Supaya pas turun sholat gak
0: iya, kayak gen halilintar gitu ya.
5: Gitu, yang berlebihan.
4: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih, mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
0: Tahu kan?
2: Kalau Alin.
0: Alin gimana Alin?
6: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
2: Kita kalau cewek.
0: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang nanti ada baju mau dicek di pelamari. Ada banyak sih itu.
6: Jadi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung.
5: Lagi pengen.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah. Ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
0: Di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 22.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, that was Daniel Early featuring Dua Lipa tahun 2002 from the album Cerulean with Two Hearts. Karena udah pukul 6:44. Teman Pro 2, pagi-pagi gini tantangan terberat itu bukan soal seberapa banyak tugas atau juga kerjaan yang nungguin kita ya, tapi seberapa jago kita nyatuin niat di kepala sama gerakan badan. Bener gak tuh Teman Pro 2? Jadi kalau ngomongin soal kekompakan dan juga sinkronisasi, kita kayaknya wajib banget nih belajar dari ganda putra andalan kita dari info KBRN yang baru aja aku lihat. Pagi ini pasangan Fajar dan juga Fikri baru aja sukses nyampe gelar juara di ajang China Open 2026. Dan tahu gak apa rahasia dibalik kemenangan epic mereka? Jawabannya adalah sinergi tim yang luar biasa apik. Yep, di tengah lapangan yang pressurnya bisa dibilang tinggi banget Teman Pro 2, Fajar dan Fikri ini ngebuktiin kalau komunikasi yang lancar, saling percaya dan juga backup satu sama lain itu jadi kunci utama buat numbangin lawan-lawannya sampai akhirnya gelar juara berhasil dibawa pulang Teman Pro 2. Jadi luar biasa emang ya kompakan mereka berdua di lapangan. Fajar sama Fikri bisa dibilang sinerginya aja kelas dunia. Saat-saat saling ngerti sampai sukses sangat piala. Lah kitanya atau kamunya buru-buru mau punya sinergi kelas dunia ya. Nyinergiin otak yang nyuruh buruan mandi sama badan yang masih nempel yang di kasur kita nih Teman Pro 2. Susahnya minta ampun sampai nunggu diteriakin sama Adul dari dapur ya kan.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

89.4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Pro 2, chat Indonesia dan International Top 20 last week. Kita bakalan spill lagi untuk kamu nih, untuk hari ini sampai di hari Jumat nanti. Setiap paginya kamu yang mau beraktivitas di pagi hari ini. So langsung aja, minggu kemarin di posisi 14 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Dari posisi 20 ada Divky Alif featuring Prince Amadagi dengan singlenya Seandainya Harus Out of the Chart. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita yang pertama langsung tongkrongin posisi 20 ada Sahrawi featuring Rini, Salah Paham Lagi. Turun 4 ke nomor 19, Juicy Luisi dengan singlenya Gurun Hujan. Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman naik satu anak tangga ke nomor 18. Turun satu dari posisi minggu kemarin ke nomor 17 ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Lomba Sihir melompat lebih tinggi naik satu di minggu ketiga ke nomor 16. Ya, entry kita yang kedua, teman Pro 2 langsung tongkrongin posisi 15 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Tulus dengan singlenya Teh Hijau naik 4 ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, kita punya Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana. Rizwan Fadila featuring R&D Boys Mahalini dengan Seketika naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 12. Dan yang ini Ed Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan naik 1 ke nomor 11. Gia Indrawari dengan Seribu Kali turun 2 di minggu ke-18 ke nomor 10. Naik 2 ke nomor 9, Wisnu Santika featuring Ariel Semana, Aku Harus Pergi. Kamu dengerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, naik 2 ke nomor 8. Anggi Carvalho hadir dengan Remuknya, turun 2 di minggu ke-10 ke nomor 7. Di nomor 6 kita punya Liodra dengan singlenya Pura-Pura. Dan yang ini Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa naik 1 ke nomor 5. And This Is Nona dengan singlenya Rollerblade naik 3 ke nomor 4. Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan turun 1 di minggu ke-10 ke nomor 3. Turun dari posisi jawaranya ke nomor 2, Dipa Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati naik 2 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu di pagi hari ini. Dan untuk internasionalnya nanti di jam 7 lebih ya. So, I'm signing out dari Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, seperti biasa kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk pagi hari ini. Dan sudah ada kakak perakirawan Virginia Rumimpunu dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 27 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Rendangan, Katilanggio, Buntulia, Duhiada, Dengilo, Tolinggula, Manangu, Botumoito, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 sampai 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

94 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 7.12 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi teman Pro 2, di lagi untuk kamu semuanya. Balik lagi barengan di sini untuk pagi hari ini yang bakal temenin awal hari kamu buat yang mau aja start beraktivitas atau buat kamu yang pengen makin up lagi semangatnya dan juga berenergi. Gimana kasur kamu pagi ini, teman Pro 2? Masih posesif banget enggak sih? Gak mau bangun dari tempat tidur. Tapi kamu sadar gak teman Pro 2, tanggal 27 Juli ini kita ngerayain Hari Sungai Nasional. Yep, hari ini buat ingetin kita sama aset penting penopang kehidupan yang ada di samping rumah atau depan rumahnya kamu. Tapi sebelum kita selebrasi nih ya, aku punya tebakan horor buat kamu nemenin minum kopi pagi ini, atau buat kamu yang lagi pada di perjalanan gitu menuju tempat kerja atau juga sekolah. Dari total 70.000 sungai yang mengaliri Indonesia, kira-kira berapa persen yang kondisinya udah kritis dan juga tercemar berat? Jawabannya teman Pro 2, itu 46%. Hampir setengahnya sekarat. Ini bahkan data BPS juga itu nunjukin kalau dari 111 sungai yang diidentifikasi, cuma 8,1% yang airnya masih memenuhi baku mutu. Bayangin deh teman Pro 2, air yang kita minum, ikan yang kita dapat mancing dari situ, kita makan juga, sampai sawah yang ngasilin beras dari apa ya, aerasi dari sungai itu juga teman Pro 2, semuanya terancam. Makanya pagi ini aku bakal bedah santuy aja. Topik yang bisa dibilang darurat banget sih sebenarnya. Hampir setengah sungai kita itu sekarat, tapi masih banyak yang buang sampah seenaknya. Apalagi kalau yang namanya kita lihat sekarang, kalau di Gorontalo kondisinya kan ada banyak food street, di mana beberapa tempat jualan itu dekat dengan namanya sungai. Buang sampahnya di situ juga, cuy. Jadi buat kamu semuanya yang pengen ikutan gabung, aku cuman pengen nanya aja ya, gimana kondisi sungai kamu di sekitaran rumah kamu teman Pro 2? Kalau daerah Patana sana atau juga daerah Pasar Sabtu gitu kan, itu kan kondisinya agak-agak gimana ya, miris juga kalau misalnya pada saat mulai kering banyak sampah yang terapung di situ teman Pro 2 ya. Aku cuman pengen tanya itu aja. Dan kalau misalnya di antara kamu yang pernah ikutan bersih-bersih lingkungan sungai, acung jari di sini teman Pro 2, kita bakal bahas sampai nanti di jam 9 pagi. Stay tune.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame, bukan karena semangat tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal.

Abah lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: morning only. You love Circle.
1: Balik lagi untuk Fresh Musical itu nomor 2 untuk pagi hari ini. Kali ini kita punya single terbaru dari Daniel Zivi dengan single terbarunya Love Segar.

with Could It Be? Could I Be? Next one kita punya yang terbaru dari Ellie Goulding dengan Black Red Dress.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti janjian tadi, mau nge-spill yang namanya chart international top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin, tanggal 25 Juli ya 2026. Minggu kemarin teman Pro 2 di posisi 10 ada Jennifer Lopez featuring David Guetta dengan Save Me Tonight. Dan 12 ada Bebe Rexha featuring Faithless dengan singlenya New Religion. Harus out of the chart untuk minggu kemarin. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bonto dan siapa yang jadi jawara teman Pro 2. Let's check it out. Turun 3 teman Pro 2 ke posisi 20. Kita punya Kelani featuring Asher, Soul the Never. And this is the script dengan singlenya Man in the Arena, naik 1 ke nomor 19. 18, kita punya Alex Warren dengan singlenya Passenger. 17, kita punya Miles Smith, Hold Me in the Dark, naik 1 di minggu ketiga. 3 yeah, entry kita yang pertama langsung tongkrongin posisi 16, Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 2 And this is Ariana Grande, Hit That, I Met You, Love Me, naik 1 di minggu keempat ke nomor 15. And this is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, turun 1 ke nomor 14. New entry kita yang kedua langsung tongkrongin posisi 13, teman Pro 2 di sisa Lesso featuring One Republic, In Your Eyes. 1. Next one kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It, naik 3 ke nomor 12. 11 naik 3 teman Pro 2 di sisa Bebe Rexha, David Guetta with Sad Girls. And this is BTS dengan singlenya Swim, turun 2 ke nomor 10. Gracie Abrams dengan singlenya Hit The Wall, naik 2 ke nomor 9. And this is Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, naik 1 ke nomor 8. Turun 2 ke nomor 7 teman Pro 2 di sisa Nima featuring Lisa with Bad Angel. Lisa featuring Anita, Rema, Viva Sound, Goal, FIFA World Cup 2026, naik 1 ke nomor 6. Turun 3 ke nomor 5 di sisa Teddy Swims, Mr. Know It All. And this is Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love, naik 2 ke nomor 4. Turun 2 ke nomor 3, this is Shakira featuring Bruno Boy, Die Die. And this is Maroon 5 dengan Heroin, naik 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Alex Warren dengan singlenya Fine Place to Die, naik 3 ke nomor 1.

That's all teman Pro 2 untuk kita punya chart international top 20 last week. Sudah kita spill untuk kamu di pagi hari ini. Nanti update terbarunya masih jauh ya. Hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya di jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. I say now dari chart international top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.